0: 당 Dr. Yu-tsung Im Jin-ajang-a tsungermu benar-ru-zi anong-ji asnuki sarasadama angadi.
1: Tamasa radio angar aja tangi isu krista dem mim salma bener. Ibaran klemi tania alima jungwa nong ujala dem anukwa mungar. Anongji ujala dem aja tangi. Na kinong bu asar cirno aja ki. Ujala dem anukut dem mim salam lam sadabar. Tana iba anukut dulu nong. Awa baptis aruku mung tangi aga jali ba unak. Tauji zibuk tak ujala. Tana buwa Samuel tapu mitsirka. Tukung ternungi akidada aga jalir. Asar iba unak no amandakar. Sengamoda tsukaya mai lumsadabar. Kudang asanuki unuk jirir prangtang dir. Yamai akajalir. Tauji zibuk tak ujala. Sira, kudang asanuki tauji ya keji da shisa dang dir. Tauji ya jenjang keja mekai temim sayuma. Mesira arya pilama. Yemli sayubadang ajar. Asir kudang asanuki zibuk tak teradaji rebrangtang dir. Ya zi aduk tak mesira. Zi ayam tak tisim kadang ajar. Sira, tanah unuk yang kecil sinar ta, rebrang dengra, ojalaji demiem, area pilamba, tejungne, yemle pilam, kuba, kalade tapu pungu, tu kongmetsira nanung, tanah la sengjang ta agaja angur, idem sengjang ta jung aduk tak ziba, tesemji, ojaladamji liar da sinar. Asur iba tauji ya, sinuk asushi ta pilam dengra, alimanung temeshi purasang, menen purasang, Krista tak amang rasang, mamang rasang, sengyang lukilam rasang, tekem tut akarasang, makarasang, iba tauji ya acaka sushi li. Asa tanah miyim cir, mesamai alibaya, tauji kupak Krista janga aru, iba angadi tauji ya giasinu kemzak asir, ya Yohan tapuka tukong terpazinu siyang uza. Asa iba tauji ya amang pa pura sushi Krista ji li. Asa tanah, Krista ji asentakam nung lira aji debri. Iba tauji ya rungsen, tashi, tashi demudet, mesra. Na jungba jangan mangur, saka. Ya angati asir acaka sushi lir. Asir iba tauji ya. Kung tashi mait lir. Kung mukukmin lir. Kung tuushi lir. Kung timtum lir. Mesra kung timla sama lir. Iba la amat tianung. Iba tauji jungkai adukur, saka. Ya shunu ki pushir panuka sushi te brilir. Asir ya, boli, tanawa korend, tapo trana, tukung tukunu, jangja zilo anguza. Tanakuna asunu ki, tanawa Samuel, tapo mitsirka tukung terji zangtang dir. Yangi, solju bai aiplen ba ajanga, ayawara kam asmaru badan klemi, bar jabasu asir ki nangatam, susita sidak ziba intang zilo anguza. Asir idam susita asir tam, tetzika tenang aki, rispai. Mang yama, ta sirji tesem kanu alamza sushi, mabang talangka atasaba siang uca. Mabang ci aluru wanungi, zunglu mezek ta si ta siang uca, tetezi, par cir ta semang ci lepir kanung, par subalibay melaba amak maram ta si, lay ta semang ci anakba lir. Ibayaki sayur, tetzika temim, arya pilimba, tetzungna asir yamli pilim, Chaklatam ji kacat nak matam tangsa makuk. Rispai capa sudama sushi la anam si penera arur. Anang uzatam asir shirurutam nungi lar capa sudam. Tasama kamzakza sushi lai anakpa angur. Asir rispai inyakpa mapadam ngur. David juba kangatam ulungnong kungsi asir. Pai rispatang tauji sayua lebernong remtaksa. Asir iba ji asinuki. Tanawa Samuel

ta phu mu chi ka tu kong ther pa zin nong ji zhe lwa ngo zhe thana san adab zeng nong ya ma la ta mi mi sang li ba u zhe la ki ner thana lok tu thin zhe ba wa thang nong respi ama ta se tight asir ma bang she rak thang la ba u zhe la ki ner ibarang klami thana aru ku thin zhe ba wa thang nong respi ama a che ma lwa tim tim a chak aram ta ta thin zhe ba u zhe la dam a ki ner Asir idam tanalar chakla achak ya rispa tak liyasir asir dawa jubahi ibaji achitada ladang tauji sayo. Tamim amang papodam tanasun achak asushi iba tauji ya nangdagar. Asir iba tauji ya angu za sushi na asir ni tanalar sengchangi sengalitla. Dadaza tamashi purka ama asinu litatla. Kudang asinu ki lokta puka tukum mitsirti jizang dangdir. Tinya kebrili Mary Dang Yamai Shiawata. Balaliang na Tauji Kangangula. Gibuba Nedanir. Tanasan Amang Babodam Kui Kadang. Asan Klim Tinzakar, Klim Madam Sur, Klim Kinangadami, Nabu Kangasa Tauji Angwar. Yatsangam Nedan Aliba Jangalirda, Kuli Akatidisa, Nedakam Jajadar. Ajidang Masa. Anu Lokta Puka to Consimanuji. The Tzibuma, Tsangam Nui Nai Tauji Ngugo, Dashibama. Asin takam nong, tsiram nungi pa angadi tauji angu jasa asinia merang darasa. Arung ma, iba tauji ajangzak da tsa sushi asinu ajak tingik zikalir asir aji asin takam nong tanalar sengjang agi sengali zila. Sira, iba tanalar sengjang kupa tauji ngu da tsa sushi naktang jilir ya kudasir kupa lamang ka ajanga miyem jir takam kadi pushi da tsa da asindang ra. Niyamangar, Tana unagi mishibama. Ojalaji, tauji tsibukta asatila, tarajim shir. Kuji baita sira. Tauji no mitten lugali ba sengjangji. Ojala de me cheer nudum dang, lanuwa nungi, the mishi lai us hayuba, asir azumba nungi dang adugar. Asir yakuda asnuki, lai shiba nungi rebrandang dear. Tana wati muti, tapuasam, tukon terbu wasa terdrok no, bully timudi dang, pala nuwasidang. Luya sir, Yunesi, Tsangam dak tamang kadada ainsa, the sayuba agazaba, pilam tadazuluba, asunuki angwata. Asir, iba lai unu, yamaizulalir. Asir kubat the mashi layaki krista isuda amangba ajanga, the kumtet adama, nahatashi the medet, kumdakzitsa agukur. Aji nai lanuanungi medadalir. Lai shiaji tsangami apukzaba, asir the sayuza. The mashiba no aliba sayuza sushilir. Ta iba lai dukono zuluangote. Asa tane ojaladam. Nai kibuno ne kinangbo aser chirnudamji. Tsangam ono shaliba ama sayutadra. Niamanger tsangam tauji ne kinangbo aser ne chirnudam tak alitza aser. Pano ajak takumtet kikambang mudetze. Asa iba achanga naji. Tauji tsubota adotatsuba desamji leer da madentakzza. Tamim ojaladam. Sagatane. Tsangam u sayuba kisang masa chuko alimaya. Kangadang dimtam tkangshi asir tushi tiakanong jajadar. Alima tmanongbo putu tachong tachimbir saka tlongnongbo mapa asir tbilamba palaka yur lukti lanirdami nabur anishiba angwar. Lukti ayikanong uchiba miimpanga yur uzang tapu tapu yanglur ibajagi tmatin agadzir naburdam asyuk tziba asunogi ajangshi arudagi. Chuko watang ayikanong Kristarak mamangadan teka am tebur kristai anemba maparendam ikpa asnuki ajang sya arutaki. Iba amat ten sakanong, tsengram nungi tauji ang uja sushi, ujalatam uji asir yamli pilam agi sengalibadan kalami, da sangra akawa nang taka kemuko. Kudang asnuki yuhanta buka terdana jizang tangdir, yamai siang uja. Musa ajanga uzang agatze saka tauji asir uji isu krista ajanga aru. Kangajang Jashiangwar. Asutana iba tauji asu uji. Kuba kristanungi aru. Iba ya lawa dugura may pilimar. Kajiyong. Tana lukti araku asir kipungnong manga tatap kar adugura. Tauji sayu zimilin. Dadaze aram zakze milin. Masira aria pilim zimilin. Uzang tisashi yangwar. Mirin shizang lindudar. Ajirang masa. Ubang maputap adugtang. Uji ji kajita pushi zimilina. Uchi baji nam panga yur tiaz kulitam pusumba asni ngwardaki. Itam achak yemyaya musatin sa nung liasa. Ya kristai kankitung nung

0: Erta sebab baca aji angut saja asnok ni sumiem cerong nong.
1: Aw naya aji neng senbang seni naji udang ayah udang syukur. Anu neng senbang seni tapu balala dalam sa na.
0: Aido.
1: Baru nak imia dem je aji balala balala liar ta. Udang dah syukur aji. Sekarang ni baca tali tecang jaba nong. Rata aji kan si tak senar oya.
0: Hauja. Aji udang imia balala nong neng senbang senja. Cimpir gigi, ni sungim ya sab nung na, as nung tapu dalam sakar liur gua ya iba nung je, aji nai si tak tangar ro gua je, orang tangar ro si am si tersa je agam merji tu na je,
1: ya iya aji kita malah gua,
0: tu luka nang je backstabbers aji as, orang tangar malidang ni mesung asia madu, ni sumba je malidang ang cimpir as nung je tu na je sadam sadam a, anung je si pa indang cimpir cer pasilan ba je. Udang tilua menja mesra atala jana kecik sedetza kado iba jat tenzak tangu kuasa do iba college nongci zengtangar asa do yang jat sit busu kuasa do mesra iba business tu apa tenzak tangu kuasa do udang menja tilua na item tulokci udang tilu bang lupa mesra iba jaki menzang ka kemer pelat pak. Iba bak la dangji ajar asa tuluk haji. Asa itam bak la jia nu tenuk merem nung ya aduk tak cer da asa syali.
1: Hau ja.
0: Tangar ajung ma jini ba ki di lubang luba. Misa bi dang nung ita jung ba asa ba jagi itam bintang jia atala menitzi ba itam nung jagi aduk ur rasir. Asa nu asiba gi kar ji jamilun aji shiruru sanggan misakar ka.
1: Hau ja.
0: Saka Iba jah masih dah senti melin bakal liar na.
1: Aku cak.
0: Asnong iba la mesuk tuluk cak kar liar dah sih. Anong ji panuk cak ibu tena senti ji udang kenong meliner neten ka cimpitze anu tangar ba denci anu asyuk kuning tangja cimpitze zakuk.
1: Aku ni.
0: Asun neten ji anu tangar ba inang ji cimpitze dah senti melin deh bana. Anong ji sih nugi netang tangar nang sen asyir. Ba ji na sushi tekem dang tsa da mete dang ta ga xia lir gua do xin nu ga nong na anong ji ba la me sok ba chamelun ama ji sin chimelin ba asa shi ba gi chamelun ya ba dak tangar den ra ra tsi ta shi mali sa ga udang pa tiang luri tsing mi pa yang lu dang nong yi tsuk chi len dong nu ikem zuk tsa sushi ba ken tan na ma nguli ken udang a ji brown na ma nguli da si ga ba ji melin shi nong chang Pasa sapa kem sekali detsi, dah sebab nak cino nong iba si uru ya bu yang lupa liru gua. Saka tadi si tu tamajong nongji nang senbang senerdam aserti lurdamji iba yang mesak taja amshir aji senzi melena nae. Karen kangadang tajong amasayu tu anu kudang tangar kadengi ngodir padang jipa tajong ser junga sayur intang tua anu miper pay cimbizer dah sebab na iba la tuluk pak nongja aji amshir aji. Asa no busy bodies tak kadang aja. Idem cikang adang mazungi information stem pendently aji broccoli dah sebab nahe. Parintang tu amatet ner, tempar intang tu amatet ner, kita ngar intang tu amatet ner. Asa idem jano tra pendent lokli broccoli dah sebab tu lok tangji busy bodies aja. Asa ni parintang ya zungsi dang na. Ni nang kadang mazungi. Ni nang muci tu, aku ni nang cikla ta cung tanang yang lu tu susi mazungi, nak neng tuai ta uli ta kanga mazungi caca aku ado, saka idem neng senbang sener demci. Iba tamajung usang brok tu mesra kar acu mecicicu susi, bala kanga nang mazungi na, information stem pendently aji sang dongli dah sebab aji bilam tu dah liuku na, dah sesi. Idem tu lok tangje, tena busy bodies je aja. Asal kar nem si nemer, iba ya nang senbang senong ajar dah sih. Anong je nem si nema nahe? Tersayur dang temulung mas ba, mesra biar aku nunga tenzakar dang temulung mas ba nung nem ba. Mesra buat ni cunda nung kinong buat kinong cer malidang la ba anema nem ba. Mesra buat anema nem ba. Jernua anema nem ba. Iba ja aji gossip. Nong aiter dah share dia, anu ji nem baca aji tuluk ka share nugi, utang aji tersembat se, mabatam cengram anu matem nen inyak pak, iba baca ka aiter, asal nu tuluk ka tangji whisperers dah jelas, panuk cagi 우당

0: tangar miyam u asir tangar udang utia michimbizi sa miyam tasadam asir udang kurut tanami dang nisung ana tsungda nunga bener tadi shizagi confidential sana ye idam padu ka dang washili da tenarong nung angokur apok tsiba misunga anong ji idam tu luktang jian du whisperers da jasaya da idam pala dang jian du aji asin asa mulung kurat dibilam tsidam dang gaji asnuki ajurur solution ga mangur na yakuda sila niba dibilam tsiji da lumsadap nung ano whisperers tu lukchagi ipaji confidential samyu tsidang dangar gadang wagi anu apok tsir yashinga dang atishima no dami musa ashiba iba tu lukcha kar liar sardi ano ji kari utia dang asayam nagi dangar lutsiba inyadam ji liar sa kari buo dang miyemu apokcha apokcha saka iba jagi dangar indang miyem tasa asir miyem mulung changdam dubu sama tsiba na
1: oh ni
0: Asir ipala mesukpa ji asunduk rung nunga liar nung asir idam tatishi tziji peneran utangar den wagi cimbili da sedang na kar indang udang aji apukpu temaya tok tziba ipala ji liar asir iba jagi ni yashisa ji tumulung lemdeci sama dukor do sarasadam kurit tangka lemsadab di sir tibi lemtsika peneran ruwa kadan sarasadam nung bilemdeci adama lemsadab nung ni aji juku ni miber awba Selanjutnya, tangar dan lemsak depa, tangar dan sisi atau pa, iba jagi aji tangar mulung yuru ciba na. Asal juga sendak, kutangak masih tak dan nangzak atau pa na, iba laji aju rurago, nisung mim jurung nong, asal idem tabu pala laji aji ade.
1: Aja, ya na, udang nangsin pangsin ba ya, aji nai tabu pala laji angade dah syuku idem aja cak cak aji udang. Nungsin bangsin dang jagi ay terji na.
0: Oh, ni.
1: Asri pa yin dang ba je, asunigi kudang shisa dang dir. Itam kichi yim ya nung si dir sa ga. Tapu pala la kichi si dir sa ga. Itam achak jagi da chunga di bu anir ma sang do.
0: Oh, ni.
1: Achak nung ji deraksa. Deraksa liur gwa je. Da nung ali ma nung yao dang kichi si dir sa ga anu diang ru shi zi lemang ji a liur. Da sunung udang ipa nungsin bangsin adama ya na ipa ji nuk tang zi sa lemang de ma lir ma li na da si ba ju dang na ya pi lem dang a li nung bu misa ma ti da li nung bu na yu dang yedim ji kar lem sang gu du
0: au cha na tu pu shi dang ri ya shi ba gi u dang ipa ma la u dim nuk ti la di ri chim bi ba ya as gam nung ya adukur da ka shir ja na ya aji hau da shi
1: du dang shi da ka ma yu pi lem ur gu ni ya
0: da si nung tang ra chung ma chi nir Asir pi dang temaba sa tangar azika ruwa tumwa tsunung wura pang itamba ji tenang menak tsiner da siba malana. Iba la misukpa ji niya ka uda utzimitim tsir katak achiruwa liasa ko. La ji ka ngana tukuluk techira asir surupang ru tupurja jla chung. Da sinong ji kenma pang ka la ji temaba chinchang nung anikatsi asushi. Uda dati shi zagi he fresher sa da. Miss Fresher sata, Miss Queen na tasipala, siyem tapa mapang tumnung do. Laji tashi taktama chungkutir asawo, ta chimbitsi ba yung, ano chugo, la chinchangchi mututetsi sa, la chugo aji physically fit masa, ta kandakzi ba na. Iba malamisukpa, ano chi, asikam mulungchangchagi pi dang nungi tangar ta chungba misidakzi dang, Itam akat pa makat pa dem penten loga cimbi ciba nung tangar ka ila kem ciba na juga besar cincang ka lemang ka lep tangga tok ciba itam ja ajurur dia asar no tanapu pa nung asiba ki asnuk tak tai ciba temulung senci nung ji lir saka ji tangar ribu mangur asni dang metet asiba ja ki asnji kangsi tak cer dasar bang iba ji nembang ca demana ke Tai ciba dem temulung cang nung ni mesengjem tetia liba dem mesra bang kena nuku lai ni maks tak jalir pai ni maks jalir mesra udang tata lupa kar ci nembang ciba dem ado cugu ni miber pa lai tang tung neng senten zgar daga asir ya anu ci idem ci dang asni asin sasa azuk tetra bang adi asugam ci asli mesra bang tata lupa asin yuru ba dem Besar asni ajang siapa experiences balala nungi tai ciba dem. Idem balaji asnuki ama

aria pilamba tamim talanga aramzakpa timdum aramba itum sumbat lata katalir kidang danur ajagi tetsuden tumulong laboka tabilamba ajak lamsadap tetir kajiba ujalaibo anakalama chumbis yaritsu aser angatatsu ta danurum ajagi medet tetsu kayabo kibungnong danurum asushi metumur kambisakalir lai tumulong sungarda sir lai kidangalir ajak angatata amshir tetsu ka kidang malira kidlong tlam lamaka anong jilaji kibungnong akam galir Ujala kibungnong yumjong yang lurka. Kibungnong tiatasa ajak azuka lai anir. Tiumdum lenong ajak nong lai tetsungdai aita tusunup o aki yumjong abu latsir. Asir ajakten yumjong nong alitsi sayur. Kibungnong lati sayur dajong tiba. Lai maba ajak timi kedangsa mabadam lemsa agatsir. Asir kibung tejak leni anir. Abitum tushin tabu sumer sirka. Tungung matisir trok nungi rebrang narabang la. Lain sisa ka la tebang labukur. Asir la temeli nong imle pilam uzang cilir. Lair kibong mamadam lai chungar prangar. Asir azam misin chiong zin machir. Lair chiongur sagar asir la dang temua zi dajar. La kinung buya la sangashir. Tetsir ayin gati tumsa inya koko. Saka naiparno alajak ajata tuku. Mera agabaji kalakok ziba. Asir tebuar ajongbaji amajok lir. Saka tetsir shibayin kibubwa tzibotir. La asang zi tin. Zara matapa ujala kati. La tabang labukpa ajak nung tanurtum tumua zi asir tangazukpa tachung mudak zir. La tumuli nung yumli pilim o lir. Anong chi kibong rangbun yumjong nung dang deti alir. Laar kibong asushi deti umiranga inyakar. Anong chi kibong nung sinsak makamay tiyanungi chumpua alir. Zara matapa ujala kati. Kibong nung deti mabatam timi ajak nam lima gatsir. Ujalai aniba kibong nungi chio nordum azim misinir matokur. Taruzi tiadak rangmokur lai maba inyakur. Tanurdum tia chinjang yanglozir. Anida tabu anaya musa asuba asir tetsi musa sayo ditir. Farao jalanam mipa agatsiba asinuki angor. Farao sirklin Egypt lima Yusuf mamadaba chuba dasimka ato. Anoji Egypt nungortumi isal bortum dam. Tauji makai rishikang shizir tindu. Ano farawi nisong ajak nam uzung gaya mai agatsir. Ibrahim nungor jawasutam ajak nail ayong nung achongok chang. Saga jala tembo takam lidak chang. Iba ma tutsubo tinsa mabang kanong. Libitsir kati tanur kasu asir parnu ki paata nang musata aja. Musata tzi ba kitang idasam mi mayo. Idasam silin lai lar jawasu kitang mi ma ayutsi moko kiyakam. Anong chi tzidoka ki mulok kayang lo. Asir ibaji temenatsi aki menapang. Asir lai idakji tanurji achongoka ayong bang nung yutsu. Asir musa tiye kijia taluk tiyerda apiga nungi achialias. Chuba jala ayong jagi zi chikwe arudam tanur musa ngwa zi nungi akidit asir lai ba abayua mi ma akam. Musa tatsi musa kumdutsi kanga shisa ka inya. Lai tanurji takam akinin. Lai shisa ka muluk kanung tanur musa inukayu. Ijum nungur kadimura. Patakam kumdutsu dalai amam. Musa di farao jaladam na asushi ipritzer rongnungi nubuntzer ka pusitzimita shisa kaasandam. Farao jalai mulunga haidanangzum. Iba danoya bener wa niasushi bensam. Asir ni nanam ta agatzizu danangzum. Kudang danurji dainakam. Lai ba farao jaladangi anyaru asir ba larchir akam. Musa tsunungi agitadir farao jaladangi anyar maru tsunda. Musa tetsi musa kanga shisa ka bi nabor minzi sayutata anita. Pano ijab alar tiyano alirda ang atataksa. Tetsi musa dang achumalu zi sayo. Zungdang bada wo jirsa na tungung asam nung. Tang alijak nung alir anjak tang alama. Iba nisong musa kanga achumalu ba nisong kaliasa. Bi nabor nini zi tetsi musa dang sayo. Timdum arum zi tetsi musa dang sayo. Usang dajong lok tabu mitsi tukung mitsi nungi rebrang rabang la. Kena zibiti chirdum titsi bi chirdum anir isu dangi arwa asangdang. Tisayur, idam ke chir anna ne yimli nung ne da chichi lengka asir ne da bi lengka da amin zi milang. Isu na zing tangar aliaka zibiti gineng zi lar chir anna Yakob asir yuhan zangram yimli nung tindak zine. Ujalatun. Na ajanga alima lenyirdam tajong chindi atokoko. Na ajanga

0: Tamiyuk tip kinsendong nong kindiner palala changa shilama kipas nuki angashuku tang mapang tanurtum sindong nong asin la sertulok mukok changa changa shilama kiba angashitsa.
1: Tetetem anuku among ba indang utsu datsuka. Iba tung dibang anuku among tsa akambaya. US nungi tetsirga tinang agi. Anna Jarvisi tindit. Anna Jarvis tetsuya. Mrs. Anna Marie Reeves, Jarvis activist and social worker kaliasu. Asir la takam alidang nungi. Iba anuku tindetsu. Miss Anna yagi. Tetsu tak nungi. Tijang rabang ur liasu ta ashir. Tungdi bangsa. Anna Jarvis. Lanwa gumdir ana. Tang asidang. Kena anuku. Tetsi. Lai shiba nungi. Tungdi bang tetsidem. Takam utsu kar. Benir arua. Sayu tsingi. Asir kenebu, karibusa, tetsedemnem, parnuki, parnuktak alia, takum tinla, inyakpa mapadem asushi, mecheta, tedushi akaja, mungtsedze yimlarda, sarasadem. Iba sarasadem ula, ana mulungungi, kutanga mudakse da asir. Asir la tetsi asiba anuko, leper kembangungji nuktakar, ana yamai ashi, zingram tauchi agi, nai akineba anukoji, mungtetsi. Ibai mika noklantuku pungukum liasu. Adangji, tetsidem anuku amungzi mulungtitpa utsiji, ibai kanga tondibangka liasu. Tumyum ujala demnem, sangoka yamai sangokzir.

0: Kuka asushi la tipi maji, alimanon tundiba liasu, kajasir, kudansan ni idakchi liasu, la asushi niji tundiban tibaka liasu, kutsi tipi maji kanga disrumansu, kung la timiem talam ni angu. Ni nupuchunga akumtang, shisa lyok, asirtanga utsuchindi, la tipi manon menir, ni angazuk. Ni langbang, misira atimnong, misira yipten manondang menir, anga asubu ni kutanga mangazukla. Ke lanua nixi ajak, kutsi tipi manong kontakzi. Ke lanua mulong chashi, shisa bulu ajak, la tong mulang timiem aki, yimsa dakcha, tasin tungutit pa ajak, la tipi manong limsa deba liasi. Ujala, ne anukuya mungtitsi sa atungtit pa, ne tipi manong misidit pa alangta blasider. Ibai tidimsi anuku ka na atima. Uja, ne simbit yari kala onuki kicha makitsiditir. Ne chak angudang ke arishi atzilangar, tan ne unuki na tushir, sinzi wangshi akatsir. Uja, na ama aika ibali manungi pilaugu, parnuk yangi matung simaga, la tipi manung atukpa, sayu binzi u, asir tashi demedit chindi atuka likachi. Ne mapata chung ya mamatitir, unuk mulonong titi rizunga yualir. Idem ajak ne timiem tipi manungi. Tane onuk tak kata aliba chakla liru, awashi tachong demya, ne timiem, ne shisa tachong, sayu binzi u aki anidit pa, tane ne nung sanga bladabur. Nai uchi nung alitzi sayu, achimalu, tarimzik, timiem nung alitzi, ajak din saku alitzi, idem ajak chi, ne tipi manungi sayudit, idem ajak zingshia tane onuki na tushir. Amen.
1: Ana mulung chang nung, Iba anuku amongzi mulung titba nong, dong tibang tipilambadam. Tetsidami kibong yang loba nong, takam tila akitziba, shisang takzizi. Ajak mulung jang nong, tetsidasula mi ma liaga, aibin ibaji malam satibar, saka iba anuku amongba nagjidongji, bi tibang asir mapa akia, sayua akam asir titushi akitzizila. Anungji, datim nong yaadang ayongzikner, Bi tetsi anasa alir demi, naila mimba, latin ajuru depa ajanga, meditakjang. Talang mita alir demi, sarasadam asir mapung, tetsi mobile, misra shitizuluba ajanga, lemsadipsi ayongzakar.
2: Tanurdim sindung nung asin la asir tuluk mokok chunga changa, shilamaki basnuki angashuku, tang mabang, Akukla asra chungla chunga kan balala tin bangadi.

Ibaya, Gashwani Mukokchung, Delhi nung yukpali nukusang asar, spotlight sundong ang asyuku asang asushi, sundong tim, yamay isang ambetetakzer. Asang mazang bupa transmission truk aku minute, tinamerti nung labukzi, tinad aku minute pungunung, beats of heart sundong, tinad aku minute mitzer pungunung, asin litsu usang nagami sasar English nung, kohima nung yukpa ang asyitsa. Tinad aku minute, Simmer Pungunung, Western Music Sundung. Ti Akunung, Linakusang Delinungi Hindi, Asar English Nung, Angashitsa. Ti Aku Minat Simmer Nung, Shillong Nungi, Northeast Usang. Ti Aku Minat Lier Nung, Umukat, Menashishi Sundung. Tukwaku Minat Ter Nung, Facts and Fun. Tukwaku Minat Ter Pungunung, A Song That Inspires. Tukwaku Minat Mitsunung, My State, My Pride Sundung. Tukwaku minat mitsir pungunung. Anama alitsu unak. Tukwaku minat simmernung au kinsundung. Ter akunung vivet parati mumbai nungi. Ana akunung linakusang English asa hindi nung deli nungi. Ana aku minat simmernung vivet parati mumbai nungi. Bizza akunung mezungbuba transmission shibangtsu. Asnukitang hindi kinsundung angashitsu.

Asnuki hindi kan sundung ang asyugo, ibaya akashwani mukokchong, mabang terako atong badan kalami, taunung asushi tanabuba transmission lab shibangar. Asnup mizang transmission truk aku minat tinamartinong labuktsu.